0: pañani, amuit añani, sarna kawisat, hakawisat, amancha ñataki.
1: Kilata kuya ganaka, hicha kuya muit abhañani. Kun sanj monateina, perdonaña, kuya ktaña hila masisaro, kuya masisaro, hake masisaro. Hani kataro siñante hupampi, hanu uñinta siñante, hanu kasti, utipanaya perdón, kuya ktasiña hupata. Kitira kanu cha chisiristi, humate kuma kuntu kasma, hani verdad, takniu hucha chisiriptan, takniu pantiasiptan, takniu hanu alta uiris porip hakiraktan. Si ukamachu kaja monarak tanpiji wasaja, mainina kuyak tetasanya. Perdón titaya. Past esi kitay ampi. Ukam sumaro na kampeja, takikunasa atip hatakipi. Pesipe kunap yateja, kaprichasak tan tiptasak tan ukasti. Pero ahora aquí ya no alta uinakaro, sarta kiraktan. Pero kam snasko atokit hilata.
2: Utiu na nayat partnyat alwens utapine wali yakipahani na yukamaru inyar paertute yakip tak khatany monhitu kon kon sumantas ni kunali sumaitas ni ka aitas ni monhitu panakat khane ka chimban uthite upam ki pakas ni ap hani ka perdun uthite kwat na ta hani ka kusakite hai
3: ja
2: kuna tata yusa ka taksi pirunisti hiwasas ki pirun ganya ki chai Aiusan kuna hutpa pointe han pirunan yunes hasutin murges hanu kama gain bate faka pirunan pachi hakimasipka siwas eskipachi piruna haina eskichaya wat kepan sintipan han akuna lirus uchantanya eski kun hasutin japan hasutin espas pero primer pache hanu kama tiskaspati ya hepa ku khane uskiti ya hasta tara le polisia kuskado fiskal saskati bunichika hanu ka puacha pantauna takeha hai ake hakira kina kata aimar kina kata ke alumens
4: humaja maini tatwar mi humar sutiranta tem komentata kuya khasima tupat
2: kisaka mas ai usan tum pantan mun kuna lakan kuna problema nakan ukas khakista vidna kha hanu kamluranta kama atisipa kama ani atiskas pati inkan giru qolqim timbum perdiskat sajau kam urinta vinyat ukata ki hua sakatumpa lis yatnya kelkanta yatnya kha tus hani ukaru wistu thakir irpanya ki thakai maksak
4: ukama khwali mach mach tu kusam beha hanu wale thake sarawachna
2: ukam bere ukara gyat paga qolqi qifarta abuga guna kar makat ni atipata uthiti ni perdida uthara git ukamaru ki thantkhe
4: kamalkhin
2: isha chulung kam thantkh nikunar yatishit qolqisti khani uthit gani kusakit bali hachela ki ukala tokti pan pinsamin chulta sepan kha
4: aw isha khala chuima to kurakna besan istasi mungtan dekh
2: ukam icha kamas walis ki kore ki maisa tumpal palta sana cheta mo ka saniamin tu tiza tizi tu han tu kigit ani ku kusakite uka wale hachela ki uka ka kuna pinsamin tum bitik pakana ka ma amigo ma hilata umpam ma parintala ma warangku talung khunta munas kas nama che khu kamana ka hani u khamat orientanya kite hake mak sa to khana na amu to ka wal pin pinas bil kami chara kis nira ka utulera tins bueno tarde temprano ho pana ka amu ta sine khai
4: awi sa kha u ta hak purasa un chiran ta sip khe hila purasa hani un ja sim una khiti anun pisim khama sarna khap no asis khama Uka han kuya kasin lai kui ukama apkana.
2: Ukama wal kachi ukama inhasi kai. Uki hane main na inhasi yakipa ka ala fuesa ura kepsa aparan yun ki yaka ura kepsa. Hani uka uksa kiti. Hani kai par pertinis kite kai. Pa kishka ura pachi chako sin pas kma hilat pura nakas pili. Yaka hilat anakat aparan yun ki. Yaka hilat anakar uchama puchanta yun ki. Kolx vinta yun ki. Inkan kirot kai kun. Kuna hane intinde ya makhit kwa hila na kaka. Taki urak pas hane pasa nyama. Yak urak epti pwa tak khataka kiraki. Kani uko kosa kitu wali hacha yaki wa. Upasti yak urak ep util sing muni. Upasti urak ep har util sing muni. Uka hane chi wal kitam pek. Yaki pa hacha pantan ki uka irmanu na kiraki yaki pa. Uka bibliyan ka hane kiskite. Hane kiskite wali hacha pantan kapke. Maise pan yusu kam phinyasi upana ka kha biblian ka kumpartip ma ma tantales pakhasip ma ma hun tu mai war khasip ma sas kichi khai paruna ka aste kis kha tu kat Hani mai si panu Biblia la rus pail tanya mati ma evangelium na kaka. Kau hajanya kau ya ka apa ni lagi kau kaka.
4: Kama ha erna kanyani sum haka utkanya pataki. Mahila kulia kama kasnya.
2: Ukama, pero na sirista. Uka autilian na kaka. Uka dia kisim pagi cihaya. Suma tak hisaran pagi cihaya. Ya, suma pensamento hai tau yang pagi cihaya. Suma astu yana kaita wa in pagi chai. Na ka xata ke si bo sinyu fukanya ari sinya blon tatanya khaira kostumri na kaita wa in munasis ku khan ku sat na ta ke. Khisti saki pini ni chi ko. Ain chi kamash. Dirhinti sanya dirhinti nya ka autura khanya ga. Hak sirvinya ta ki hak orientanya ta ki hak. Warang kuna ka twa sinya ta ki chi khaya hani autura ka. Warangku lungkuntanya tak gigit, hani umar lungkuntanya tak gigit, hani raki malah kapir wayuntanya tak gigit, autural kau ya kau tak pakai, perhani kau ni jat kapri tu petakin agap, petkun kan cama kan hamak sarna kas kapri hai.
1: Jus pagara, ukamau sarna kabe hilata kulegaka, ukam sarna kasiptan, ukau hakawine kaha, si ukamaju kaha sartanyani, ernakanyani suamaka utkanya pataki. Tanto familia taipina, mamarcana, ranchunza, caucanqueñanza, utipan suma sarnacabi, han utipan te haista y asilla, y lata culiganaca. Sartañani, Dios pagarañani, Dios auquizaru y acama cusista bimpi.

0: Isa sti saranda pa kiboniani amuita wina kam hilata Mario kai sa saka markatra por kani kiboniwa hilata Mario kam snasi dusa dusa ukina ropatra kunatsa parlistu kama perdona pham kuya kaya pham sasinha
1: dius pagar pa ka kaunta imunata rabi chukirinaka akademingo ta titun europana kamani uruna diusari upaiteni uruna diusara hakanchesi urun kana hilat kuya kanaka chichuro hawalu wakiki juwa nakara ha Jisat amtatini, kita kira si mereka akan ada hari kata perakawa, maka takkan ukhamat yang jiwa senaga, itu tuan mintik aman jadi nyatak. Ukhamat jiwa senaga, kata wisana jiusar wal tanyatak. Kau kita nak dicuro perlitua, kau Pedro, akan kau ke kutis kila haro, naya sa Pedro menyaksas. Jisat kita akan buat pakal, hanya nak pakal semat di sini tera, pakal tungka, pakal kosasin. Ukuah Dios alisa kicurok panlisto. Siapa sana kaya kicak amtas kipanyane familia mankan. Organisasi mankana ukama siapa sana terdona sini tiiting. Siapa sana kurak ya kasih tanti siapa sana kaya kuka terdona sini entrastika ucap tanti. Anti sana siapa sana kaya alisan kaka wisan. So kaki tan nuhalisan tan markana kar sarap tan kijati tan ukau siapa sana kaya alisan lutan. Terdius alisa kunsistosa. Pakal tun katakal ko siwa sa nagkakasal sa ina perdona siyas. Ukawal wakiski siwa sa naganut pam perdona siy. Kau kiter na ahawin nakat siwa sa nagpurpal sa na walis kita siy. Hamilya mankan, organisasyon mankana er na kawis patana. Awitan siwa sa nagkakasal sa nga winay pa ju. Kau perdona siyas awa kunar to ha perdona ukasi armat kanyarak ukahal walin nakat. Kau kiter siwa sa nagkakaperdona san. Permayat ngakin sama ratu si mera amta pagerakan. Hani bius awki saksi kiti uka. Si nurteha perdona sanga uka cekanya pao. Iwinyai-winyai asa si aka biratu kisinyapkan siwa sanaka ha perdona si. Yenak asi munak silat kuyakan aka bius awki saksi uka hicurok panlisto. Ukar ham siwa sanaka saranyapan perdona sinya utpan yenak asinya utpan familia mankan. Organisasi mankana erna kawis patana.